Da sengi jirang e sun la sonam phun chog sal kani lu yang testing ni ta chis pal don tan to pani sal kani jabre lu rek sana zat nga je akash wani le ni jot pitog chu to os nga na pecha du kasata flame lu rek sana zat ina sun la tower house flame lu la tamangesh karne sana zat lur chumkan azad bopali yang luans jikan javi

Kasata flemilu edigri mes ting juk pika. Me tulsi tiri angan ki flemilu lata mangesh karne sanatat. Lur somkan anan bakshi yang luang zrikan Lakshmikant Perilal.